إياك نعبد وإياك نستعين.

0: Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan tarzuquna biha rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan min ghairi ta'abin wala nasabin wala tadabburin fi tahsilihi wala tadallulin ila ahadin غيرك وتغنينا بها في الدارين حتى نكون أكثر الناس إنفاقا في سبيلك وتعلمنا بها علوما من عندك تقربنا بها إليك وتحيينا بها قلوبنا إلى معرفتك ومحبتك وتدخلنا بها جنتك مع سيدنا محمد حبيبك ورسولك إن ذلك يسير عليك يا الله Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairul rahimin. Warzuqna fa innaka khairul raziqin. Wahdina wa najjina minal qawmi zalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ain wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqaratil maut wa barik lana fil maut wa fi ma ba'da al maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna yawmakum hadha la yawmun 'adzim, 'azamahu Allah wa syarrafa fa'azzimu haqqat ta'zim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, 'azzimu duhayakum fa innaha 'ala matni syurati matayakum, fa idza su'ida al-hatib 'ala al-mimbar fastami'u khabara yawm 'idil adha rahimakumullah, fastami'u khabara yawm 'idil adha rahimakumullah, فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله, فاستمعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yahtar. Ahmaduhu subhanahu wahidul azizul ghafar. Wa ashadu anna la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamal muttaqin wa qudratul abrar.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan daiman ma taqabbal lail wan nahar. Amma ba'du, faya ibadallah, faya ikhwatul Islam, usikum wa nafsi bitaqwallah fi muhkam kitabihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidon, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jama'ah Idul Adha rahimakumullah, mengawali khutbah pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia beserta nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita pada hari ini, hari Idul Adha ini, dapat bertemu kembali di dalam keadaan sehat walafiat. Langkah kita menghadiri sholat id di Masjid Agung yang kita cintai ini merupakan bahwa kita masih dikurniai nikmat keimanan dan kesehatan. Kedua nikmat ini sangat tinggi nilainya dan tidak tertandingi nikmat yang lain-lainnya. Semoga nikmat iman dan kesehatan ini selalu menyertai kita semua sampai berakhirnya umur kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, data demografi Indonesia menunjukkan bahwa kurang lebih 2,2 miliar umat Islam di penjuru dunia mengagungkan asma Allah, meneguhkan sikap tauhid atas eksistensinya sebagai hamba Allah. Takbir, tahmid, dan tahlil menggema mengisi ruang langit dan bumi. Hari ini kita bergembira karena kita telah melaksanakan ibadah di bulan Zulhijjah, di mana sore hari-hari kemarin kita terakhir telah berpuasa Arafah. Dan insya Allah setelah sholat Idul Adha ini nanti kita akan menyembelih kurban sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah atau mensyukuri nikmat Allah kepada kita semua. Kehadiran kita di Masjid Agung hari ini bersamaan dengan jutaan kaum muslimin yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji di Al-Makkah Ar-Rumah. Wabil khusus kepada jemaah kita di negeri Serumpun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kita mendoakan supaya mereka selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pulang membawa haji yang mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari raya Idul Adha adalah disebut juga dengan Idul Kurban atau juga disebut dengan Idul Nahar. Secara ritual berkaitan dengan erat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah seorang nabi yang diagung-agungkan oleh agama bersamawi. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kita karena kita hari ini adalah mendapat hari kemenangan. Sebagai seorang nabi, penemu konsep teologi atau ketauhidan dalam berketuhanan, sebuah penemuan yang maha penting yang tidak tertandingi dalam penemuan saintis maupun penemuan apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Idul Adha adalah momen paling penting di mana kita kembali mengorbankan atas segala apa yang kita miliki, yang ada pada diri kita. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya yang telah suatu peristiwa yang luar biasa, di mana Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi salam menunjukkan ketundukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sisi lain, Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya demi kepatuhannya kepada Allah. Dan pada sisi yang lain, Nabi Ismail alaihissalam rela mengorbankan jiwanya demi kepatuhannya kepada orang tua dan kepatuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perintah Allah kepada kedua Nabi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Al-Quran dalam banyak ayat memberikan perspektif mendekatkan diri kepada Allah melalui kurban. Tetapi bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai takwa dan keikhlasan dalam jiwa kita. Dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah berfirman, Layyana lallahu luhumuha wala dima'uha walakiyana luhu taqwa minkum. Tidak sampai daging dan darahnya kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kita semua dengan ikhlas kita berkorban. Penegasan Allah ini paling tidak mengindikasikan dua hal. Pertama, menyembelih hewan kurban sebagai hewan ternak merupakan simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihi salam dan merupakan syiar agama Islam kepada kita. Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan nilai ketakwaan dari orang-orang yang menyembelih hewan kurban. Indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk luarmu dan harta bendamu, tetapi Allah melihat hatimu dan perbuatanmu. Allah tidak membutuhkan daging kurban manusia. Yang Allah lihat adalah kualitas kemanusiaan yang lahir dari ibadah tersebut. Apakah kurban membuat seorang lebih peduli kepada sesama? Ataukah apakah ibadah kurban melahirkan cinta kepada sesama manusia? Hadirin jemaah Idul Adha rahimakumullah, ibadah kurban terkadang di tengah pencitraan modern, ibadah sering terjebak dalam simbolisme. Apa yang dilakukan orang dan orang memperlihatkan, tetapi lupa dan sikapnya terhadap akibatnya. Mereka tampak ramai di ruang publik, tetapi empati sosial jauh menjadi sepi di kalangan orang yang berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hari ini kita mengenang kembali utusan Allah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, di mana keagungan pribadi dan ketinggian akhlaknya menjadi pembelajaran penting bagi kita semua sebagai keluarga muslim. Allah berfirman, Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazi ma'ah. Sesungguhnya ada pembelajaran baik bagi kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan beserta orang-orang yang bersamanya. Bila kita merujuk kepada kehidupan kita di era modern ini, terdapat banyak nilai-nilai pembelajaran yang harus kita ikuti dan harus kita taati atas simbol yang dinamakan kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Sejauh mana hubungan kita? Mari kita koreksi diri kita. Sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sejauh mana hubungan sosial yang kita bangun dapat memberikan manfaat bagi orang di sekitar kita berkat kehadiran kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap ibadah di dalam Islam memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi yang disebut dengan spiritual dan sosial. Dalam bahasa lain dikenal dengan ibadah personal, yaitu hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah sosial secara horizontal berhubungan sesama manusia. Islam tidak mengajarkan hubungan spiritual kepada Allah saja, tetapi juga menanamkan sensitivitas sosial yang tinggi. Dalam banyak ayat, Allah selalu mengaitkan ibadah dengan kepedulian. Di dalam Al-Quran, pendusta agama itu digambarkan sebagai orang yang merhardik anak yatim, orang yang tidak tergerak hatinya untuk memberi makan orang miskin. Demikian ibadah kurban. Secara teologis, ibadah kurban memiliki hubungan vertikal kepada Allah yang disebut dengan spiritualitas. Sedangkan secara sosiologis merupakan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Ibadah kurban merupakan ibadah yang syarat dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Melalui ibadah kurban, umat Islam dididik atau mengajar kita untuk melembutkan hati kita yang keras, egois, sombong, serakah, dan ikut merasakan penderitaan orang lain. Ketika kita belum mampu melihat penderitaan orang lain, sesungguhnya kita sedang kehilangan sebagian makna kemanusiaan kita. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim diuji bukan karena Allah membutuhkan pengorbanan anaknya, tetapi karena manusia sering terlalu terikat dengan apa yang dicintainya. Mulai dari mengajarkan kita sebagai manusia yang mulia adalah manusia yang mampu berbagi antara sesama manusia dan mendahulukan kepentingan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Masyarakat muslimin rahimakumullah, paling tidak dari korban yang kita lakukan pada hari ini, di mana dia melatih jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman, dan takwa, bukan karena pengakuan sosial di masyarakat. Hal ini di tengah dunia yang semakin haus validasi, butuh pengakuan sosial, mungkin salah satu bentuk ibadah yang paling mulia hari ini adalah tetap tulus meskipun tidak dilihat manusia, tetap berbagi meskipun tidak dipuji, tetap berbuat baik meskipun tidak diposting. Sebab pada akhirnya yang paling penting bagi kita adalah bagaimana manusia melihat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia modern sekarang ini atau hari ini telah melahirkan budaya apa yang disebut orang dengan sowing of religion, yaitu suatu hasrat untuk terlihat soleh, terlihat dermawan, terlihat religius di hadapan manusia. Padahal Islam memandang nilai sebuah ibadah justru sering tumbuh dari kesunyian hati, bukan dalam gemerlapan pengakuan sosial. Oleh sebab itu, kurban seharusnya tidak hanya dipahami sebagai ibadah tahunan, tetapi sebagai pendidikan sosial. Kita ketika daging kurban dibagikan kepada masyarakat, Sesungguhnya Islam sedang membangun solidaritas sosial. Daging korban yang dibagikan kepada fakir miskin, tetangga dan mereka yang membutuhkan, itu artinya Islam sedang membangun solidaritas sosial, meneguhkan bahwa kebahagiaan tidak harus dinikmati oleh diri sendiri. Karena ibadah kurban mengajarkan kita menghormati nilai-nilai kasih sayang atas sesama. Karena iman bukan hanya puasa dan sholat, tetapi harus terlihat dalam kepedulian kita sesama manusia. Nabi berpesan kepada kita, la yu'minu ahlukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Karena ibadah sejatinya bukan hanya tentang hubungan vertikal kepada Tuhan, tetapi bagaimana manusia memuliakan sesamanya. Wajah Islam yang harmonis, agama tidak hanya mengajarkan manusia sujud kepada Allah, tetapi juga menghadirkan cinta, keadilan, dan kepedulian sosial. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Allahu akbar walillahilham. Bila kurban dilakukan karena ketaatan kepada Allah dan berbagi atas sesama, maka ibadah kurban tidak hanya mencapai kesolehan individu, bahkan telah melahirkan kesolehan sosial yang tercermin dalam kepedulian, berbagi, dan bertanggung jawab atas dunia di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kita perhatikan secara seksama firman Allah dalam surat Al-Kausar ayat 2, fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam ayat ini Allah hanya memerintahkan dua hal, yaitu sholat dan berkurban. Pertanyaan kita adalah, mengapa hanya dua hal itu? Mengapa setelah Allah menyebutkan nikmat yang berlimpah, Allah tidak memerintahkan manusia untuk mengejar kekayaan, jabatan, dan popularitas? Mengapa justru sholat dan kurban yang dipilih Allah menjadi inti pesan moral dari ayat ini? Di era yang sekarang ini, kita masih menemukan banyak orang yang mau mengerjakan sholat, tetapi belum tentu mau berkorban. Banyak orang yang membangun simbol-simbol kesolehan, baik kesolehan pribadi maupun sosial, tapi berat mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain. Padahal dalam surat Al-Kausar, Allah seakan sengaja menyandingkan sholat dan kurban agar manusia sejatinya tidak boleh berhenti pada sejadah. Iman kita kepada Allah dan ritual kita tidak boleh berhenti ketika kita bersujud kepada Allah, tapi harus menjadi kasih sayang sosial dalam kehidupan antara sesama. Allahu Akbar walillahilham. Ibadah kurban bisa kehilangan ruhnya ketika ibadah hanya berhenti pada simbol penampilan lahiriah. Ketika manusia lebih sibuk memperlihatkan kesolehan daripada menghadirkan ketulusan, maka ibadah berpotensi berubah menjadi panggung ego spiritual. Allahu Akbar walillahilham. Idul kurban yang kita rayakan hari ini memiliki dimensi spiritual dan mendalam, yaitu mewujudkan takarrub kepada Allah dalam mencapai ketakwaan, juga memiliki tujuan sosial yang humanis, mengingat kita tentang kewajiban untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Mungkin inilah sebabnya mengapa setelah perintah sholat dalam surat Al-Kausar, Allah langsung memerintahkan berkurban. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, jangan biarkan ibadahmu hanya terhenti di langit, tetapi turunkan ia menjadi rahmat di bumi. Melalui momen Idul Fitri, Idul Adha pada hari ini, Mari kita muhasabah terhadap apa yang telah kita lakukan, baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal sesama manusia, khususnya dalam hubungan sesama manusia. Pesan sosial dari Idul Kurban, apapun profesi kita, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, apapun posisi kita, apapun profesi kita. Kita tidak menyalahkan aturan, tidak merugikan orang lain atau negara, bahkan kita telah mendapat gelar kesolehan sosial, bahkan kesolehan profesional. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini dapat memberikan pembelajaran bagi kita semua, khususnya pesan ibadah kurban kepada kita. Barakallahu likum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum binafihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza innahu wal ghafurur rahim.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa atila, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahlana an hadza li hadza wa ma kulluna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu amma ba'du. Usikum wa nabiyyi bi taqwallah azza wa jalla wa taqullah fi hadzal yaumun adzim wa alamu annallaha amarukum adzim amarukum bis salat wa salamu ala nabil karim. Qala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mengakhiri khutbah pagi ini, mari kita bersama munajat kepada Allah dengan menadahkan kedua tangan kita, mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang telah kita laksanakan pada hari-hari sebelum ini. Ya Allah, ya Qadir, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik dari putra-putra kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami yang selalu mendoakan kami saat kami sedang dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Khaliq, Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Engkau satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami mengetuk pintu ampunan-Mu. Ya Allah, betapa sering kami lupa bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat singkat. Oleh sebab itu, banyak kedurhakaan yang kami lakukan terhadap perintah-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu padla wa anta rabbuka haqqo wa nahnu abiduka riqqo bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum wa ladzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, telah kita ikuti bersama-sama khutib yang disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Haji Zayadi Hamzah yang telah menyampaikan tema dengan momentum meneguhkan totalitas ketakwaan dan membangun rasa kemanusiaan menuju kesolehan sosial dalam sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Sungai Liat. Dengan berakhirnya khatib menyampaikan tema tersebut, maka berakhir sudah siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Agung Sungai Liat hari ini. Seluruh pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kita kembali ke studio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai nih ya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi nih bersama dengan Jessica nih di Pro 2 FM RRI Sungai Liat. Dan teman Pro 2, tadi kita juga sudah mengikuti bersama ya siaran langsung sholat Idul Adha di Masjid Agung Sungai Liat nih teman Pro 2. Dan semoga apa yang kita lakukan nih dalam hari ini ya teman Pro 2 ini menjadi amal, catatan amal baik kita ya sebagai manusia, dan juga pastinya segera dilancarkan ya. Mungkin teman Pro 2 tahun ini belum berkurban, semoga tahun depan udah bisa berkurban dan juga mungkin berangkat haji ya teman Pro 2 ya pastinya ya, karena kalau Idul Adha seperti ini memang identiknya dengan kurban dan juga haji ini teman Pro 2. Dan aku harap juga nih buat teman Pro 2 pastinya tetap stay healthy ya teman-teman ya, karena aku lihat juga di Sungai Liat kali ini tepatnya pagi hari ini ya, ini belum ada cahaya matahari yang terang banget nih di jalur 2, terpantau mendung gelap ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau bersilaturahmi ke keluarga-keluarga kamu di daerah sini atau mungkin keluar daerah Sungai Liat itu ya, harus berhati-hati juga ya teman Pro 2 ya. Jadi stay safe juga nih buat teman-teman nih. Dan kita langsung aja yuk masuk ke segmen spada di pagi hari ini ya teman Pro 2, yakni segmen top musik Billboard nih teman Pro 2. Dan musik Billboard kali ini teman Pro 2 aku langsung buka di posisi ke berapa nih teman Pro 2? Posisi ke 70-an nih teman Pro 2. Ada lagu dari Cat's Eye yang memang lagi trending banget ya, karena sempat memenangkan American Music Award di 3 kategori sekaligus nih Cat's Eye nih teman Pro 2. Dan lagunya, lagu terbarunya mereka nih ya, Pinky Up, ini lagi bertengger di posisi ke-76 musik Billboard nih teman Pro 2. Keren ya Cat's Eye nih. Dan ini juga salah satu lagu lainnya yang bakalan aku putar juga nih di posisi 70-an nih teman Pro 2. Ada lagu dari Thames yakni judulnya What You Need nih teman Pro 2. Dan kedua lagu tersebut bertengger di posisi ke-70-an nih, kalau Pinky Up di posisi ke-76 dan lagu dari Thames What You Need itu berada di posisi 70 nih teman Pro 2. Dan kira-kira lagunya kayak gimana gitu ya teman Pro 2, pastinya penasaran banget nih. Langsung aja Cat's Eye, Pinky Up.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman!

Anda, berlindung di bawah meja yang kokoh, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih di Pro 2 FM RRI Sungai Lia. Kita lanjut nih buat masuk ke segmen selanjutnya di musik Billboard ya teman Pro 2 ya. Dan untuk tadi kan kita udah dengerin lagunya Pinky Up sama What You Need ya teman Pro 2 ya. Ya masing-masing berada di posisi ke-74 dan 70 dari top musik Billboard. Dan langsung aja nih kita naik ke posisi 34 nih. Ada lagu dari BTS, Swim. Dan juga ada lagu dari Dominic Fike nih teman Pro 2, Baby Doll yang masih bertengger nih ya di jajaran musik Billboard gitu ya teman Pro 2 ya. Dan langsung aja yuk kita bakal dengerin nih lagu dari BTS, Swim, dan juga Dominic Fike, Baby Doll.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Masuk kerja, kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi!

0: Tahukah Anda, madu
1: bilangan
0: memiliki
1: bulat secara unik umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

Dan Tom Omro 2 di posisi ke-16 dari Top Music Billboard ada lagu dari Justin Bieber dengan This Is nih Tom Omro 2. Dan kita sambil dengerin nih lagu dari Justin Bieber, This Is. We

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu.
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih bersama dengan Jessica di Top Music Billboard ya. Dan untuk edisi kali ini teman Pro 2 mau Jessica informasi ini bahwa kita berada di posisi ke-10 dari Top Music Billboard, yakni lagu dari Tame Impala dan juga Jennie Black Pink nih teman berdua. Dan lagunya judulnya Dracula nih. Siapa yang suka banget dengerin lagu ini waktu lagi scrolling ya? Karena menurut aku lumayan banyak banget ya konten-konten dengan lagu dari Tame Impala dan juga Jennie ini ya teman berdua. So this is Tame Impala, Jennie, Dracula.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan? Oh, it's a big deal.

Dan di top 5-nya Music Billboard kali ini teman Prado ada lagu dari Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Dan lagu ini memang udah sering banget ya jadi langganan top 10-nya, top Billboard-nya ya teman Prado ya. This is Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Dan di atasnya nih Top Opera 2, di posisi keempat Top Music Billboard kali ini ada lagu dari Bruno Mars, I Just Might. Dan this is Bruno Mars, I Just Might.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea?

Dan di posisi satu ya, lagi dan lagi masih diraih oleh Ella Langley. Ini teman berdua dengan lagunya Choosing Texas. Dan lagu ini masih bertengger berminggu-minggu ya di posisi top musik Billboard nih teman-teman berdua. Dan Jessica juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman berdua nih, karena kita udah selesai nih ya di segmen top musik Billboard gitu ya teman berdua ya. Dan selanjutnya di jam 9 masih bersama dengan Jessica, nanti kita akan masuk ke segmen selanjutnya, Sepada Prioritas Nasional. This is Ella Langley, Choosing Texas.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Spada prioritas nasional.
2: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita berada di segmen pada prioritas nasional ya, bersama dengan Jessica, edisi Rabu 27 Mei 2026. Dan teman Pro 2 kembali lagi nih bersama dengan Jessica dengan informasi pada prioritas nasional tanggap bencana nih, teman Pro 2. Nah, kita akan membahas salah satu topik yang mungkin juga termasuk banyak ya, teman Pro 2 ya, ini dialami oleh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia nih. Dan teman Pro 2, ini adalah bencana kekeringan nih ya. Nah, buat kamu nih teman Pro 2, kita akan bahas nih gimana sih jenis-jenis kekeringan, penyebabnya dan juga dampaknya nih teman Pro 2. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu banget nih tahu nih sebenarnya kekeringan itu apa sih. Nah, kekeringan adalah salah satu bencana alam yang terjadi secara alamiah maupun secara ulah manusia nih teman Pro 2. Nah, seperti bencana pada umumnya, bencana kekeringan tentunya terjadi karena adanya penyebab dan juga memiliki dampak yang timbul bagi manusia dan lingkungan nih teman Pro 2. Nah, itu tadi ya dari prolognya sedikit nih teman Pro 2. Tapi sebenarnya dari pengertian dari kekeringan itu kayak gimana sih? Nah, ini menurut dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kekeringan termasuk dalam bencana hidrometeorologi dan kekeringan didefinisikan sebagai defisit curah hujan pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Nah, itu tadi ya teman Pro 2 ya. Dan memang kalau itu dari pengertian dari BMKG, tapi kalau dari Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kekeringan adalah kondisi kurangnya air bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya pada suatu wilayah yang biasanya tidak kekurangan air gitu teman Pro 2. Nah, kekeringan merupakan kondisi normal dari iklim di setiap wilayah. Nah, gimana sih proses terjadinya kekeringan nih teman Pro 2? Nah, mengutip dari informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Yogyakarta, proses terjadinya kekeringan diawali dengan berkurangnya jumlah curah hujan di bawah normal pada satu musim. Jumlah curah hujan yang rendah akan menyebabkan berkurangnya cadangan air tanah atau kekeringan meteorologi yang penting dalam kehidupan masyarakat. Jika terjadi dalam jangka waktu yang lama nih teman Pro 2, kondisi di wilayah tersebut juga akan terganggu. Mulai dari menurunnya tinggi permukaan air seperti sungai, waduk gitu ya teman Pro 2 ya, atau biasa dibilang dengan kekeringan hidrologi, hingga berkurangnya cadangan air untuk tanaman, kekeringan pertanian ya, yang banyak menyebabkan gagal panen, bahkan berpotensi menimbulkan kebakaran pada wilayah atasnya nih teman Pro 2. Nah, itu tadi ya sedikit yang aku bahas tentang pengertian dan proses terjadinya nih teman Pro 2. Nah, buat kamu nih teman Pro 2, kamu juga perlu tahu nih jenis-jenis bencana dari kekeringan itu ada apa aja ya teman Pro 2 ya. Nah, yang pertama nih ada kekeringan meteorologis atau kekeringan yang disebabkan karena tingkat curah hujan suatu daerah di bawah normal. Terus kalau kekeringan hidrologis terjadi ketika pasokan air tanah dan air permukaan berkurang. Dan yang ketiga, kekeringan agronomis yang berkaitan dengan berkurangnya kandungan air di dalam tanah sehingga pertumbuhan tanaman terganggu ya teman pro 2 ya, yang bisa menyebabkan gagal panen itu tadi ya teman pro 2 ya. Lalu yang keempat nih adalah kekeringan sosial ekonomi yang merupakan muara dari semua kekeringan yang telah terjadi sebelumnya karena adanya bencana ini menyebabkan adanya krisis sosial dan ekonomi teman pro 2 itu ya. Nah itu tadi yang biasa mungkin terjadi apalagi kalau kemarau berkepanjangan gitu ya teman-teman produk ya, tanpa adanya hujan yang bisa menambah intensitas air gitu ya teman produk ya. Nah makanya sekarang juga udah banyak nih wilayah-wilayah di Indonesia yang berpotensi terjadi kekeringan gitu teman produk ya. Tapi aku mau muterin dulu nih, kita bakal bahas lebih lanjut lagi ya teman produk ya terkait kekeringan ini. Tapi aku mau puterin dulu lagu dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat.
2: Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi kita udah bahas tentang kekeringan gitu ya, bersama dengan Jessica nih di Spada Prioritas Nasional Tanggap Bencana. Nah teman Pro 2, tadi kita udah bahas juga nih tentang pengertian, terus juga penyebab dan juga jenis-jenis bencana kekeringan ya. Lanjut nih, kita bakal bahas penyebab terjadinya kekeringan nih teman Pro 2. Karena sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya bencana kekeringan di suatu wilayah. Baik kekeringan yang terjadi secara alamiah maupun kekeringan yang terjadi karena ulah manusia, teman Pro 2. Mengutip dari BPBD NTB, berikut beberapa faktor penyebab kekeringan dan penjelasannya ya teman Pro 2 ya. Yang pertama adalah curah hujan di bawah normal nih, wajib ya pastinya ya, kalau curah hujan di bawah normal pastinya akan terjadi kekeringan ya teman Pro 2 ya, karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau yang cukup lama gitu ya, dalam kurun waktu dan atau curahnya ini juga bisa dibilang ada tapi sedikit gitu ya teman Pro 2 ya, sehingga kandungan air di dalam tanah ini berkurang atau bahkan gak ada sama sekali gitu ya. Nah untuk yang kedua nih teman Pro 2, penyebabnya adalah konsumsi air yang berlebihan. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, krisis air nih benar-benar ada ya teman Pro 2 ya, apalagi kalau tidak diikuti dengan hujan ya teman Pro 2 ya, ini juga bisa menyebabkan kekeringan gitu. Nah hal ini disebabkan konsumsi air yang berlebih tidak diimbangi dengan sumber air yang berlebih ya teman Pro 2. Konsumsi air berbanding terbalik dengan sumber air, artinya bencana ini dapat terjadi saat konsumsi air sudah melampaui batasnya, namun sumber air hanya mengeluarkan air dengan jumlah yang terbatas gitu teman Pro 2. Nah yang ketiga adalah vegetasi atau lahan gundul. Pasti kalau wilayah dengan vegetasi lebat ini memiliki cadangan air yang banyak ya teman Pro 2 ya, dibandingkan dengan wilayah yang gak punya vegetasi atau lahan gundul gitu. Nah vegetasi yang gundul artinya air meresap ke dalam tanah dan infiltrasi berkurang karena fungsi akar sendiri menyerap dan menyimpan air dari hujan. Air yang tersimpan di dalam akar akan digunakan sebagai cadangan ketika musim kemarau telah tiba gitu teman Pro 2. Dan yang keempat ya berarti ya ini ya, yakni sedikit pepohonan teman Pro 2. Udah sama aja ya sebenarnya ya, bahasnya ujung-ujungnya juga ke pohon nih teman Pro 2. Karena pohon ini adalah yang berfungsi untuk menyerap air gitu ya teman Pro 2 ya. Yang tadi aku udah ngomongin juga, ketika musim kemarau datang ya, di daerah yang memiliki sedikit pohon akan memiliki cadangan air yang sedikit karena pohon-pohon tersebut sudah tergantikan oleh bangunan-bangunan yang khususnya di daerah perkotaan nih teman Pro 2. Biasanya memang udah wilayah perkotaan tuh udah lebih gundul ya dibandingkan wilayah desa atau mungkin juga wilayah-wilayah yang memang banyak gitu ya pepohonannya gitu teman Pro 2. Nah itu terkait penyebab terjadinya kekeringan ya. Lanjut untuk dampak dari bencana kekeringan nih teman Pro 2, pastinya dampak yang terasa nih adalah yang pertama pasti banjir bandang ya, pepohonan mati, tanah jadi gundul, yang pada musim hujan akan terjadi mudahnya erosi dan juga banjir gitu ya teman Pro 2 ya. Karena air gak ada yang nahan, gak ada pohon yang bisa menyerap air, jadi airnya ya bablas gitu ya. Nah itulah yang ngebuat banjir bandang terjadi gitu teman Pro 2. Lalu yang kedua adalah urbanisasi akibat hilangnya bahan pangan karena tanaman pangan dan ternak mati, petani kehilangan mata pencaharian teman Pro 2. Ini juga jadi sektor ekonomi juga terasa ya teman Pro 2 ya, karena dari kekeringan ini. Lanjut yang ketiga nih teman Pro 2 adalah kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan jadi rentan akan penyakit. Nah itu memang udah terasa banget ya, kalau kita gak punya cadangan air, kita merasa krisis air, semua makhluk hidup yang ada, baik tumbuhan, hewan dan juga kita nih manusia, ini yang butuh air ini jadi rentan sakit gitu teman Pro 2.
Adapun ya gejala-gejala suatu wilayah mengalami kekeringan nih ya teman Pro 2 ya, antara lain mungkin yang pertama nih, menurunnya tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim ya. Yakni pengukuran kekeringan meteorologis merupakan indikasi pertama adanya bencana kekeringan. Yang kedua, terjadinya kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah nih teman Pro 2. Kekeringan ini diukur berdasarkan elevasi muka air sungai, waduk, danau, dan air tanah. Dan yang terakhir gejalanya adalah kekeringan pada lahan pertanian ditandai dengan kekurangan lengas tanah nih teman Pro 2, karena kandungan air di dalam tanah yang rendah gitu. Nah itu tadi ya teman Pro 2 ya, yang bisa aku bahas di pada tanggap bencana pada hari ini ya, prioritas nasional. Dan tenang aja teman Pro 2, aku masih nemenin kamu sampai jam 10 ya, udah sebentar lagi nih, tapi aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan ya teman Pro 2, jadi supaya hari lebaran kamu juga tetap semangat gitu ya, tapi penuh mindful juga teman Pro 2. Ini dia Bruno Mars, Cha Cha Cha.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro2, kembali lagi di Pro2 FM RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro2 ini juga jadi penutup ya di segmen pagi hari ini pada prioritas nasional teman Pro2. Dan kali ini kita tadi udah bahas tentang kekeringan gitu ya, mulai dari pengertiannya, jenis-jenis, penyebab dan dampaknya nih teman Pro2. Dan aku juga mau ngasih bukti secara langsung nih teman Pro2 yang dilansir dari rri.co.id bahwa Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa dipetakan sebagai kawasan paling rentang mengalami kekeringan saat musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD NTB mulai mewaspadai potensi krisis air bersih di daerah-daerah disebut seiring prediksi musim kemarau yang telah datang lebih awal tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD NTB yakni Sadimin mengatakan bahwa wilayah selatan Pulau Lombok dan beberapa daerah di Sumbawa hampir setiap tahun menjadi kawasan yang paling rawan terdapat kekeringan. Kondisi geografis dan minimnya sumber air membuat daerah tersebut menjadi prioritas dalam pemantauan BPBD teman Pro2. Dan menurut Sadimin juga nih, kewaspadaan dini dilakukan setelah BMKG Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid memprediksi musim kemarau di NTB berpotensi datang lebih cepat. Kondisi itu juga dikhawatirkan memicu berkurangnya pasokan air di wilayah-wilayah yang selama ini rentang kekeringan teman Pro2. Nah, meski daerah rawan sudah dipetakan, BPBD NTB belum menetapkan status siaga kekeringan. Hingga saat ini cuaca di sejumlah wilayah NTB ini masih didominasi hujan sehingga belum ada laporan kekeringan parah maupun permintaan distribusi air bersih dari masyarakat. Sadimin juga memastikan bahwa BPBD tetap menyiapkan langkah antisipasi termasuk armada tangki air dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota jika kekeringan mulai terjadi. Ini tadi ya teman Pro2 ya, yang perlu banget nih kita waspadai bersama ya, apalagi mungkin di wilayah Bangka nih juga kalau udah panas banget gitu ya teman Pro2 ya, dan kalau udah dingin juga dingin banget gitu. Nah teman Pro2, aku juga mau pamit nih ya dari ruang dengar kamu nih, karena setelah ini pastinya akan ada rekan aku Happy nih yang akan nemenin kamu di hari ini, di hari lebarannya, supaya tetap ceria ya, tetap semangat, tetap siap dalam menjalani aktivitas kamu ya. Even sekarang aja di daerah Sungai Liat nih udah hujan ya teman Pro2, disertai angin juga nih. Jadi buat kamu yang mau kesini, hati-hati ya teman Pro2 ya, karena cuacanya lagi gak mendukung banget nih. Dan terima kasih teman Pro2, selamat lebaran ya. Dan juga ini masih ada lagu dari Perunggu yang akan nemenin kamu. This is Perunggu Gemilang.

Mombro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Request Indonesia. Request Indonesia.
1: 105,5 FM Pro 2 RRS ngeliat teman terbaik kamu. Lantam Pro 2, Happy Eid al-Adha buat semua Lantam Pro 2 di Sungai Liat ya. Semoga hari ini dipenuhi keberkahan dan kesehatan untuk kita semua. Dan Lantam Pro 2 di hari yang indah ini dan suci ya tentunya, Happy berharap kita akan selalu dipermudahkan dalam segala hal apapun itu dan dilimpahkan rezekinya juga ya. Selama beberapa jam ke depan kalian akan menikmati Happy dengan berbagai informasi dan juga sajian musiknya di edisi santai siang ya. Dan terpantau di seputaran Jalan Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Lagi mendung nih, udah mau hujan. Mendungnya tuh mendung banget dan sedikit berangin ya Tempro 2. Jadi buat Tempro 2 yang mungkin mau bersilaturahmi ke saudaranya atau ke tetangganya, stay safe ya yang sedang di perjalanan. Jangan lupa pakai jas hujannya dan jangan kebut-kebutan di jalan ya, karena emang lagi rame juga dan anginnya lumayan kencang. Hindari pohon-pohon yang besar ya Tempro 2 yang rawan tumbang. Oke, sekarang kita masuki segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia ya hingga pukul 11. Jadi buat Tempro 2 yang mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @RRIPro2SungaiLiat. Dan Tempro 2 sudah ada yang bergabung via WhatsApp dari Kak Yanto di Raskin, pendengar setia kita. Halo Kak Yanto, lagi ngapain? Lagi makan rendang nih pasti ya. Lagi Pro 2 Sungai Liat teman terbaik, kita mau denger lagunya Haji penyanyi Opik. Dan nanti dia juga mau request, Kak Yanto juga mau request lagu Manca ya nanti. Lagu dari, lagunya judul, apa ini, berjudul Better Man gitu. Oke ya, stay tune. Ini Better Man penyanyinya siapa nih Kak Yanto ya? Oke, untuk itu, untuk membuka segmen ini kita akan putarkan lagu buat Kak Yanto ya. Dan buat Tempro 2 semua, Opik yang berjudul Haji.

Gintang Rodo, barusan kita dengerin lagu dari Opik yang berjudul Haji. Kita berlanjut lagi ke teman pro 2 yang request via WhatsApp. Selanjutnya ada dari Kak Vera. Kak Vera mau request lagu Judika Putus Atau Terus. Stay tune ya Kak Vera. Dan selanjutnya ada dari Kak Lara yang mendengar setia kita. Assalamualaikum Kak, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan, keikhlasan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Dan sekalian aku mau izin request lagu Boleh Nggak Katanya gitu ya. Tentu aja boleh. Dan buat Kak Lara, selamat Idul Adha juga ya. Semoga diberikan kesehatan. Dan mau request lagu apa nih si Kak Lara? Ternyata mau request lagu dari Tata Janeta Korbanmu. Waduh, korban apa ini? Mentang-mentang lagi Idul Adha ya, berkurban, judul lagunya jadi korban nih, korbanmu, tapi beda konteks gitu. Oke, buat Kak Lara stay tune juga lagunya ya, Korbanmu Janeta. Dan ada lagi nih dari siapa nih? Dari Kak Dia ya, mau request lagu Betran Putra Onsu, Bila Memang Dia. Oke, buat Kak Dia stay tune juga ya. Jadi sudah ada 3 requestan. Jadi buat teman-teman yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @rriprodua2sungailiat. Atau lagi bisa langsung aja komen di RRI Digital kita ya. Dan Happy tunggu, untuk itu Happy putarkan dulu lagu-lagunya dari Kak Vera, Kak Lara, lalu dari Kak Dia. Yeah.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 sudah ada yang bergabung kembali dari Mas Tio ya, Magelang. Halo, saat siang ini Mas Tio dari Magelang mau request lagunya Mandiri Anmes. Salamnya buat teman Tio yang lagi ulang tahun namanya Adele. Terima kasih, selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat Idul Adha juga buat Mas Theo dan happy birthday buat Adele. Semoga panjang umur dan sehat selalu ya. Dan buat Mbak Adele, ini lagunya kan happy puterin. Tapi untuk itu buat Om Pro 2 masih happy tungguin requestannya sampai 10:55 waktu Indonesia Barat. Dan langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055 atau ke Instagram kita di @rripro2sungailiat.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.
3: Rp105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Epi di request mancanegara ya. Kali ini Pro 2 Hitlist. Dan buat Pro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Tau ke Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan sudah ada yang bergabung via WhatsApp kita. Halo Happy, request lagu I Think They Call This Love by Elliot James Ray. Makasih Happy dari Mom. Oke Mom, stay tune ya. Lagi ngapain Mom? Lagi makan rendang ya. Dan Kak Lara tadi nanyain aku hari ini bekalnya apa. Aku bilang rendang. Terus Kak Lara bilang nih, rendang memang udah susah ditolak sih Kak. Dan makanan favorit banyak orang juga. Apalagi kalau masaknya dari pagi. Aromanya aja udah bikin lapar duluan. Iya sih bener ya. Apa sih rendang itu emang secandu itu. Dan buat nomor 2, aku ingetin lagi yang mau request, saya tungguin sampai jam 12 nanti ya di request mancanegara lagu-lagu non-Indonesia, lagu-lagu mancanegara seperti lagu-lagu Jepang, lagu-lagu Inggris, lagu apapun itu ya nomor 2, langsung aja gaskan ke @rriprodua_sungailiat. So buat my mom lagunya langsung aja kita puterin ya, I Think They Call This Love.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
3: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terbaru.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalats, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Lego, you set? Okay, here we go, guys. Action. Playback.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
3: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
2: Emang kenapa, Sis?
3: Tidak baik untuk kesehatan.
4: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
5: Hey, sorry I missed a call. What's up? What do you mean? What? How long? How long does he have?
6: I don't know that. I need to call him.
5: I gotta go.
7: Hey, what's up? I said I don't want to talk about it.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
3: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, masih bersama Epi. Dan kali ini kita berada di segmen apa ini ya Tom Pro 2? Di segmen Info Entertainment ya, dengan beragam informasinya. Yang pertama informasi buat kamu adalah rekomendasi episode Masha and the Bear dan yang gak pernah terlupakan. Dilansir dari CNN Indonesia, Masha and the Bear merupakan salah satu serial animasi dikenal luas berkat suguhan kisahnya yang menghangatkan hati sekaligus jenaka. Serial itu secara garis besar menceritakan dinamika hubungan antara bocah perempuan cilik yang penuh energi dan seekor beruang penyabar. Yang nomor 2 berikut ini 5 rekomendasi episode yang dinilai paling membekas bagi penonton. Pertama adalah The First Meeting, kisah pertemuan awal yang digambarkan dalam episode pertama dan pada season 1 ini memperlihatkan bagaimana persahabatan unik mereka dimulai. Episode tersebut menyoroti Masha yang usil tidak sengaja masuk dan mengacaukan rumah beruang yang tenang dan nyaman di tengah hutan. Kedua adalah Gym Day. Jadi dalam episode 6 dari season 1 ini, Masha and the Bear menampilkan momen lucu seberuang berusaha keras mengumpulkan buah beri untuk membuat selai. Namun seluruh hasil jerih payahnya justru habis tak tersisa karena tidak sengaja dimakan Masha. Selanjutnya adalah Mama Bear's Appearance. Dinamika cerita semakin menarik lewat kemunculan She Bear atau beruang betina. Segala upaya keras beruang untuk memikat hati pujaan hatinya yang elegan tersebut berulang kali gagal secara kocak akibat tingkah laku Masha. Selanjutnya adalah The Magic Potion. Kekacauan besar terjadi ketika beruang nekat mengunci diri di dalam ruang kerja yang dialihfungsikan menjadi laboratorium kimia darurat. Ia berusaha menciptakan ramuan pertumbuhan yang pada akhirnya justru memicu petaka di seluruh hutan. Beruang betina pertama kali diperkenalkan di episode 7 musim pertama yang bertajuk Springtime for Bear dan berujung kerap muncul hingga akhirnya membalas perasaannya. Dan yang terakhir adalah See You Later. Menjadi salah satu momen yang paling emosional, episode 52 ini mengubah hidup beruang secara drastis ketika Masha tiba-tiba tampak beranjak dewasa dan mengejutkan seluruh penghuni hutan lewat perilakunya yang tiba-tiba jadi penurut. Alur cerita semakin mengharu biru saat saudara perempuan Masha yang bernama Dasha datang untuk membawanya kembali ke kota besar. Sebuah rencana perpisahan yang sempat memicu kesedihan mendalam bagi beruang dan hewan-hewan lainnya. Dan nomor 2 itu dia informasinya mengenai rekomendasi episode Masha and the Bear yang tak terlupakan. Tempro 2 yang mana nih? Oke, masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise

Dan untuk nomor 2 sekarang kita sedang mendengarkan lagu dari Keisha Lafronka, Andi Rianto, bersama Andi Rianto yang berjudul Mengejar Matahari. Dan setelah ini ya nomor 2 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya dan mendengarkan beragam lagu aktif, akselerasi musik kreatif.

0: Dor, ayo lagi ngapain nih?
1: Ah, astaga. Kenapa sih bikin kaget aja?
0: Ya lagian, fokus banget sih. Emang lagi ngapain?
1: Ini loh, aku tuh lagi lihat berita tentang pinjaman online. Serem banget ya ternyata dampaknya.
0: Oh, pinjaman online. Bener banget. Emang dampaknya tuh serem banget. Makanya, jangan coba-coba pinjaman online.
2: Pinjol atau pinjaman online makin hari makin terasa dekat dengan masyarakat. Karena faktanya, banyak masyarakat menggunakan jalan ninja untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan dampaknya yang sangat tinggi, mulai dari teror hingga merenggut nyawa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Epi. Dan kali ini gak kerasa ya, kita sudah mengudara kurang lebih 5 jam dari pukul 10. Happy menemani kalian dengan serangkaian musik dan juga saja informasinya. Dan untuk itu Happy pamit dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2, selamat lebaran ya dan selamat beraktivitas. Setelah ini kalian akan ditemani Anya selanjutnya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 Pengurus Masjid Jami Al-Falah Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit menyambut baik bantuan hewan kurban Presiden Republik Indonesia pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Ketua DKM Masjid Al-Falah Diki Eprianto mengaku bersyukur karena tahun ini dipercaya menjadi lokasi penyaluran sapi kurban bantuan Presiden untuk wilayah Kabupaten Belitung Timur. Bantuan tersebut dinilai membawa kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat sekitar. Terlebih sapi yang disalurkan memiliki ukuran besar dengan bobot mencapai 790 kg. Sementara itu, Tim Pro 2 masyarakat Desa Senyubuk Mutiara tampak antusias menghadiri kegiatan penyerahan hingga proses pemotongan sapi kurban bantuan Presiden tersebut. Sejak pagi, warga mulai memadati area masjid untuk menyaksikan langsung rangkaian kegiatan. Menurut Mutiara, dengan bantuan sapi ini tak hanya meringankan beban masyarakat dalam merayakan Idul Adha, tapi juga menjadi penyemangat bagi warga untuk terus menjaga kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berharap agar bantuan semacam ini bisa terus berlanjut di masa yang akan datang, baik dari Presiden Prabowo maupun dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Dan Tim Pro 2 itu dia terinformasi dari Pro 2 Senggeliat, sekian.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota

Se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit tapi ekonomi sulit? Mending hidup tuh biasa aja tapi bahagia, ketimbang terlihat kaya cuma di

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, kak. Ku marah, kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya.

0: pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, kok datang pagi-pagi? Ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang sih nggak di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana? Macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok, HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: lenyap tak berbekas nanti, atau mau menurut.
1: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdihi.

0: dekat di sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman.

Dalam surah Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian, Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala

Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Wad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi'ahum

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة له حج

Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta.

0: makasih ya shawlnya.
1: Ibu suka banget loh.
2: Shaw.
0: Iya. Kemarin kan karena kamu ada peluncuran, jadi nggak bisa nganter kadonya ya. Jadi Vida yang nganterin.
2: Oh.
0: Ibu nggak percaya ini shawl pilihan kamu? Ini pasti pilihan Vida deh. Tapi makasih ya nak.
2: Iya bu.
0: Walaupun kamu nggak nganterin, tapi kamu inget nih, ini bocah ibu udah seneng banget. Ini untungnya ada Vida deh. Sekarang kamu jadi perhatian sama ibu.
2: Iya bu.
0: Kamu iya-iya aja sih.
2: Iya bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
0: Sama Vida nggak?
2: Nggak, Vida lagi nggak di sini.
0: Kemana dia?
2: Aku nggak tahu. Ntar kalau udah ketemu aku sampein.
0: Oh. Baik-baik aja kan kamu sama dia tuh?
2: Iya baik-baik aja.
0: Gitu. Wes, salam ya buat Vida ya.
2: Iya bu, ntar aku telepon ya.
0: Iya.
2: Bye bu.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat malam kami semua Pro 2, yang mana bertepatan hari ini itu adalah Lebaran Idul Adha ya. Buat kamu yang merayakan, selamat berlebaran dan juga selamat berkurban nih teman Pro 2. Gimana? Udah mulai bakar-bakar belum nih? Kayaknya udah ya. Teman Pro 2, selamat Lebaran Idul Adha sekali lagi. Semoga yang tahun ini udah berkurban pokoknya bisa lebih baik lagi dan juga bisa mendapatkan keberkahan nih teman Pro 2 ya. Amin, amin, amin. Kali ini dijaga malamnya barengan sama aku Vinka yang bakal nemenin kamu sampai pukul 12 malam nanti. So teman Pro 2, untuk komunitas talk malam ini kira-kira kita bakal bahas apa? Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana. Kita mulai dengan lagu dari Ghea Indrawari 1000 Kali.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohary and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penen palak kone, mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat kini nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812 9761 8820 atau Monica di nomor handphone 0898 7468 454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

teman Pro2 di seluruh teman Pro2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelah Bangka Belitung, teman Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai hai hai, Pro 2. Selamat pagi. Berjumpa kembali di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Gimana nih kabarnya pagi hari ini di nuansa Lebaran yang masih sangat kerasa ya, Tom Pro 2? Dan takbiran juga masih di mana-mana nih. Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan. Stay healthy ya. Pagi ini kami kembali mengudara selama kurang lebih 19 jam ke depan. Dan kali ini di edisi Spada Tom Pro 2 ya, Kamis 28 Mei 2026. Happy akan menemani teman Pro 2 selama 5 jam ke depan, dari pukul 5 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam informasi dan juga program-program menarik ya. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 kita mendengarkan beberapa lagu religi dan pilihan lagu menarik dari Indonesia maupun mancanegara. Dilanjutkan pukul 6 sampai 10 pagi dalam acara Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Itu dia tadi Teman Pro 2, rangkaian acara yang udah Happy siapin buat menemani aktivitas kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
3: Hey yo, it's DJ Khaled.
4: Hey, this is Ellie.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: This is Major Lazer.
7: Hey, hey guys, I'm Ariana Grande.
8: Boy, Young Dro.
9: This is Drizzy.
10: Hey guys, it's Selena Gomez.
11: They're keeping the summer hot.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh alah, pantes bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu.
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap pagi hanya di Pro2 RRI Sungai Liat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi nomor 2, kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Keikhlasan menerima perintah Allah tercermin dalam pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Keduanya mendahulukan perintah Tuhan di atas kepentingan pribadi. Nabi Ibrahim ikhlas menyembelih putranya Nabi Ismail. Karena keikhlasan itulah Allah menggantikan Nabi Ismail seketika dengan seekor domba sehingga Ismail tak jadi disembelih. Menurut Choi Ruman, peristiwa tersebut bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tapi juga tentang bagaimana manusia mampu mengorbankan ego, sifat sombong, dan hal-hal buruk dalam diri demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku kedua Nabi itu menjadi teladan bagi umat Islam dan diwujudkan dalam ibadah kurban yang dilaksanakan sekarang. Pemahaman hakikat kurban datang dari pendengar lainnya, yaitu Dani. Setelah mendengar tausiah Choi Ruman, ia meyakini bahwa di balik ibadah kurban bukan sekedar penyembelihan, melainkan ada keikhlasan dalam berkurban. Dan untuk Pro 2 itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.
0: Info Pro 2 FM.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman.

105,5 FM Pro 2 RS Milia teman terbaik kamu. Oke, nomor 2 masih bersama Pi dan kali ini kita berada di segmen Sepada. Selamat pagi nomor 2 di part pertamanya. Informasi buat kamu nih nomor 2 dilansir dari CNN Indonesia. Tubuh ternyata punya cara sendiri untuk melawan penyakit. Termasuk dengan membuat makanan mendadak terasa gak nikmat saat sedang sakit. Nah nomor 2 saat tubuh mulai terasa pegel, demam, mulai pilek, mual atau batuk, banyak orang biasanya mengalami satu hal yang sama, yaitu kehilangan nafsu makan. Nah, nomor 2 bahkan makanan favorit pun bisa terasa hambar atau membuat enek gitu. Melansir dari Real Simple, nomor 2 ya, sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Nature menemukan hubungan biologis yang menghubungkan sistem imun di usus dengan otak selama infeksi terjadi. Hal ini membuat keinginan untuk makan menurun. Profesor fisiologi dari University of California San Francisco atau UCSF David Julius menjelaskan bahwa sistem imun ternyata dapat berkoordinasi dengan sistem saraf untuk mengubah perilaku tubuh termasuk soal nafsu makan. Nah, berikut ini merupakan beberapa alasan mengapa saat sakit seseorang cenderung kehilangan nafsu makannya. Yang pertama, nomor 2. Saat seseorang sakit, tubuh masuk ke kondisi yang bisa disebut dengan mode bertahan. Energi yang biasanya digunakan untuk mencerna makanan dialihkan untuk membantu sistem imun melawan virus, bakteri, atau infeksi lain. Nah, ahli dari gastroenterologi Valentin Ongeri Milian mengatakan tubuh membutuhkan energi besar untuk melawan penyakit. Karena itu proses yang dianggap tidak terlalu penting sementara waktu seperti pencernaan akan diperlambat. Akibatnya rasa lapar ikut menurun dan makanan terasa kurang menggugah selera. Mengutip dari Biology Insights, tubuh juga memproduksi zat imun bersama sitokin. Zat ini mempengaruhi saraf vagus, yaitu saraf yang berperan besar dalam mengatur sistem pencernaan. Respon tersebut membuat proses pencernaan melambat sekaligus menekan rasa lapar. Yang kedua adalah hormon lapar ikut terganggu. Jadi dokter penyakit dalam, yaitu Supriya Rao, menjelaskan bahwa hormon seperti ghrelin dan leptin bisa menjadi tidak seimbang selama infeksi berlangsung. Jadi ghrelin biasanya berfungsi memicu rasa lapar, sedangkan leptin membantu tubuh merasa kenyang. Beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa penunjukan hormon ghrelin justru dapat membantu sistem imun bekerja lebih efektif dalam melawan infeksi. Yang ketiga adalah indera penciuman dan perasa berubah. Nah, nomor 2 ya. Pilek, flu, atau infeksi tertentu dapat mempengaruhi kemampuan tubuh mencium aroma dan merasa rasa makanan. Ya, nomor 2. Akibatnya, makanan terasa hambar, aneh, atau bahkan membuat mual. Oleh karena itu, banyak orang merasa nggak berselera makan meski sebenarnya tubuh tetap membutuhkan asupan energi. Meski sulit makan saat sakit, adalah hal yang normal, tubuh tetap membutuhkan cairan dan nutrisi agar proses pemulihan berjalan baik. Nah, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan saat nafsu makan hilang karena sakit. Nanti akan Happy bagikan informasinya setelah ini, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS ngeliat teman terbaik kamu.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Agak nomor 2 masih bersama Epi. Kita lanjutkan mengenai terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan saat nafsu makan hilang karena sakit. Yang pertama adalah prioritaskan cairan seperti air putih, kuah kaldu, oralit, atau minuman elektrolit. Yang kedua adalah jangan memaksa makan besar. Ketiga adalah pilih makanan yang mudah dicerna seperti sup hangat, bubur, pisang, ataupun apel. Yang keempat adalah fokus pada cairan dan pemulihan tubuh terlebih dahulu jika memang belum bisa makan banyak ya tempro 2. Nah, kehilangan nafsu makan selama 1 hingga 2 hari saat sakit umumnya masih tergolong normal. Tapi nih tempro 2, kondisi ini perlu diperhatikan jika berlangsung lebih dari 3 hari. Tubuh gak bisa menerima cairan, muncul pusing berat, lemah berlebihan, atau gejala semakin memburuk. Kelompok tertentu seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah juga disarankan lebih cepat mencari bantuan medis jika sulit makan saat sakit. Oke, nomor 2 itu dia tadi informasinya ya. Dan selanjutnya informasi buat kamu teman pro 2 adalah katanya daging kurban ternyata nggak cocok nih langsung di sate. Benar apa enggak sih? Oke, ngomongin soal olahan sate ya. Olahan sate ini banyak menjadi pilihan dalam mengolah daging kurban ya, nomor 2. Apalagi sekarang kan lagi nuansa lebaran Idul Adha ya, apalagi kurban gitu. Nah, namun chef ternyata tak merekomendasikan daging kurban menjadi olahan sate. Daging kurban baik sapi maupun kambing bisa diolah menjadi berbagai jenis hidangan seperti gulai maupun tongseng. Nah, namun nih nomor 2, olahan sate menjadi salah satu yang terbilang pilihan praktis karena daging kurban cukup dipotong kecil-kecil, disusun, ditusukan, diberi bumbu, lalu dibakar sampai matang kan? Segampang itu sebenarnya. Nah, kendati demikian, Chef Stefu Santoso yang andal mengolah daging mengungkapkan bahwa mengolah daging kurban menjadi sate bukanlah hal yang disarankan. Daging kurban sebenarnya nggak boleh langsung dimasak setelah dibagikan karena daging yang baru dipotong atau secara logika dikatakan masih terlalu segar. Dia akan mempunyai tingkat kekenyalan yang sangat tinggi, tutur eksekutif Chef Apres Catering by Amus Group ini seperti dikutip dari Detik. Nah, Chef Stefu menambahkan jika daging kurban langsung dibuat sate maka hasilnya pasti akan alot nih teman pro 2. Nah, jadi kesalahan utamanya adalah daging kurban tidak bisa dipakai untuk langsung teknik bakar. Nah, Chef Stepu menyebut juga enggak masalah jika daging kurban diolah menjadi gulai karena ada proses memasak yang membuat daging menjadi lebih lembut begitu. Dan nomor 2, karena proses wet cooking itu akan membuat daging menjadi lebih lembut, serat-serat yang ada di dalam daging akan dihancurkan melalui proses masak yang cukup lama. Diketahui proses perebusan daging seperti ketika membuat gulai, tongseng, maupun semur akan memungkinkan serat-serat daging hancur. Efeknya, daging menjadi empuk dan juga lembut. Sementara untuk sapi yang merupakan binatang lebih besar dari kambing, dagingnya butuh waktu pelayuan yang lebih lama lagi nih teman Pro 2 ya. Kalau daging kurban itu langsung dijadikan sate, sudah pasti alot. Jenis daging ini butuh waktu atau proses yang namanya pelayuan. Kalau pada kambing, jangka waktunya 18 hari. Sebenarnya baru bisa dikonsumsi nih teman Pro 2. Lama banget ya. Oke buat teman Pro 2, mungkin yang sekarang udah dapat daging kurban, ya udah dapat jatah dari masjid. Jangan disate dulu deh, nanti alot gak enak. Berarti mending di gulai atau di tongseng aja. Terus entar ke aku deh. Oke, masih ada informasi lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS ngeliat temen terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy. Informasi terakhir buat kamu adalah mengenai cara aman mengusir dan hancurkan sarang tawon Vespa nih Tem Pro 2. Jadi tawon dikenal sebagai serangga yang agresif dan bisa menyerang siapa aja yang mendekati sarangnya. Nah, pada jenis tertentu seperti tawon Vespa, sengatannya tuh bahkan bisa menyebabkan reaksi alergi serius hingga luka berbahaya, terutama pada anak-anak dan orang dengan kulit yang sensitif. Karena itu, mengetahui cara mengusir sekaligus menghancurkan sarang tawon di rumah menjadi langkah paling penting nih untuk menjaga keselamatan keluarga. Apalagi sarang tawon sering muncul di area tersembunyi seperti bawah genteng, sudut plafon, atau ventilasi atap. Nah, kalau dibiarkan, koloni bisa berkembang cepat dan meningkatkan risiko serangan nih Tem Pro 2. Nah, sebelum bertindak, perhatikan pola aktivitas tawon. Biasanya mereka terlihat keluar masuk dari satu titik tertentu di atap rumah. Nah, dari situ kamu Tem Pro 2 bisa memperkirakan lokasi sarangnya tanpa harus mendekat terlalu jauh. Nah, waktu terbaik untuk mengusir sarang tawon nih Tem Pro 2, malam hari. Nah, malam hari adalah waktu paling aman untuk mengusir tawon. Pada saat itu tawon cenderung lebih tenang dan gak aktif. Suhu yang lebih dingin juga membuat pergerakan mereka melambat sehingga risiko terserang akan bisa diminimalisir ya Tem Pro 2. Melansir berbagai sumber, ada juga Tem Pro 2 ya, harus ingat juga bahwa mengusir tawon gak bisa dilakukan sembarangan. Persiapan yang matang sangat diperlukan supaya Tem Pro 2 tetap aman ya. Nah, berikut ini cara mengusir dan menghancurkan sarang tawon Vespa. Yang pertama adalah gunakan pelindung diri lengkap nih Tem Pro 2. Jadi kenakan pakaian tertutup seperti jaket tebal, sarung tangan, serta pelindung wajah. Pastikan gak ada bagian tubuh yang terbuka untuk menghindari sengatan langsung. Yang kedua nih Tem Pro 2 adalah gunakan semprotan insektisida khusus. Gunakan insektisida khusus serangga terbang dengan daya semprot jarak jauh. Semprotan dari posisi aman agar tidak terlalu dekat dengan sarang ya Tem Pro 2. Yang ketiga adalah hancurkan sarang setelah koloni mati. Nah, setelah aktivitas tawon benar-benar berhenti, barulah sarang bisa dihancurkan. Gunakan tongkat panjang atau alat bantu untuk menjatuhkannya ke dalam wadah tertutup. Pastikan kamu tetap menjaga jarak aman ya Tem Pro 2. Selanjutnya adalah bersihkan area sekitar. Jadi setelah sarang dibuang, semprotkan cairan disinfektan atau pengusir serangga di area tersebut. Langkah ini penting untuk mencegah tawon kembali membangun sarang di tempat yang sama ya Tem Pro 2. Dan untuk pencegahan agar tawon gak balik lagi ya Tem Pro 2. Yang pertama adalah tutup celah di atap. Yang kedua adalah hindari makanan terbuka. Yang ketiga adalah gunakan pengusir alami. Dan Tem Pro 2 ya, menghadapi tawon terutama jenis Vespa memang gak bisa dianggap sepele. Karena jika sarang berukuran besar atau berada di lokasi yang sulit dijangkau, gak ada salahnya nih meminta bantuan profesional supaya penanganannya lebih aman dan efektif. Oke Tem Pro 2, itu dia tadi informasi dari produser Ngeliat yang dilansir dari CNN mengenai beberapa informasi. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kamu dan juga aku pastinya. Selain ini kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di part kedua. Di part keduanya dan masih bersama Happy. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat teman terbaik kamu.